Emo FM ko nenyo tugul karibu ketestat tugul en kibagenge kikwa kebe kebeberta netai noton nebo nget kemwa sikebe kebeberta noton nebo aeng nebo emostab kosetishek kebetitilet en saa 12 ak dakikoshek 40 en oret noton nekararan lakini komakibe nget kemwa abwatun akobo staff 624 hash olenyinenyi noton ko komasta nekobo simoshek en yoton nekobo duket noton nebo noton ko number 5 kokakoit let of fine noton noton kobo simoshek kibo 35,000 Kenya shillings. En nguni tanan kwe kamasa notan nebo saa 12 ak dakikoshek 40 menyotan kumakibeti itilet kwa kikonech offer nekararan kabisa kikonech 150 jenyorchinge jidul 3000 en duke number 1 notan go kikonech en duke number 1 notan go pk 150 jenyorchinge jidul 3000 ako netan kama kituele tae pinit radio enyotan ako koyalishen wigini netan go misin go bochi nigo yalishen go ngeten betu nebo jumatato go betu notan barani kotoko inamge namenge iyalgi ago noton kutuko inyoru gi koni alisha na menyoru gi olenji labat kabisa duge noton number 1 number school fees agi algo nyila genge kutu menyor chika nyila genge igeti kitu nyila genge mesir oeng amune maori bun rabini kietinye mesir oeng agi nyor chika 3000 en piki watan chaiti 150 inyo chinike 3000 en duge noton number 1 noton number school fees 30,000 lakini kakipche apche kwa igelfu tatu neto kupo wata breakfast lunch kwa kiche mungi neba weekend kange che mungiro weekend so amiga bisa lenji in kas kabisa agi twalji duge number 1 agi algi tonyi lagenge go to maleji ne noto go successful bide olenji ko ni algo nyile ko mechilile duge number 1 ngalenji ne nyoto ni nyoshinige noto go 3000 Kenya shillings en star noto go 624 hash agi rechoro no ke changa bisa ga kwal go nyile lagenge olenji ke tin go nyile ngo nyor shige 30000 lakini mi choro no ke chaga kwal go nyile lagenge go nyor shige agenge na genge rabini chonda matina mwao na mune nga sartana nwashi na mwao nkebe kebe bertane tae nubo nge etke mwasi nyona mwao na kubo chii nga kwa kunyur chige ena oto ngu 3000 okiri kwa kwenye ako tiaj pik sop mok tayari en star 624 hash ui duge number 1 ina mjige 3000 itinye 3000 na mwao na lenji nko kwa kubanga na weekendi en ore na oto ngarara ngebe kebe bertane tae ntetutie nubo kukwita bimo na oto nubo nge etke mwao

0: Nathan Gauthier ndani karani kabisa, nikahitaji dakika wa shaki tiptem agmut en saa tatu Nathan bo asubuhi en betu Nathan barane tetu tie Nathan bo gukweta bemo aga batu lungete no lugo bo saite tamana kagenge haini kage itke beberta no balet en tetu tie Nathan bo gukweta bemo umite na nendet Eric Grono tie ndo Nathan giga sen studio kono bo Oriango Chepkwony aleongi buat nyigonik ago gago ite dai go shakti tama muten sa tatu Nathan bo asubuhi karibu ke ta sa tu len ki bagenge hay ngala le ngol yo Nathan ni tinyige ak siasa choton chibo pinzani ka gite benge gele itonu gi bagenge ni tinyi kon do juton ko gi gir Nathan go ne go gi gir ge sit Nathan ba ka shako go miten kotini ago ma kotini Nathan go le gi gi ay ngol yo no impeachment no re Nathan ne gi gi sim go tutige lakin ga go ma ka shako go le wendi kotini ago inendat ko ma go le tinye chamjinet kota kusam ngere Nathan ba president oga magule ibebe tushe kitar ta magmut ko yai ngalaluti kana go consultations lakini gina ko gimit nandat ko magule nen ago igo gon candidate agenge ko mustan ba pinzani ne ibelege og president lakini agite benge ge ligir ko bitu ki bagenge en kondoju ngiger go no candidate agenge anan ige tune en ore Nathan gararan ngolion aga ingana le ndugulen betun brane age taze tagi moy pole en Nathan go chorwe nyon ko barosta indet ne mitwan hete tuti Nathan ba moy ago Nathan ba go kweta emo Nathan go Edwin Arab Tanui en ko beta tab sange Nathan nyinat Edwin Sawe ago miten kayuman gen betun Nathan ba mutai en teldet ngen betun ba jumapili en teldet age gonor nende ten betun ba gastab sam go go torete chal sarab kring ko yum Nathan go go yum nore Nathan ba radio en betun barane sabago television betun ba mutai go baraste wish ko le ga ginyor selenga ta en bikyo tan chiga radio niko kericho 100 James Murguya 100 Paul Silgich ka nyor chiga Nathan go ga yo ga 100 shillings ak piga la kechang na bay Nathan ba chal sarab kring o yugo maunen tai go 0725554992 awara ge mo go ngo hen kan do chano ga mo le telele ngok Nathan go telele ya ga dunarab tanui gondochin super PS Nathan go kipron rono na bako batishete MD na bako Kenya CD same jeb siror chorwe nyon na bako competition authority of Kenya MD anago CEO Nathan go arabro tug David go gago magne go litelele ak family nagini go MD na bako Kenya CD same jeb siror mga ili sichin na fasi itita teldet ewe mwapole ago tuye ago Nathan go mengi chondan chomu nandi kaundi teldet e narambe ya nango kayo manigen betu Nathan ba mutaye go tukule ndukul ke mwa gungwe ago etese tage mwa pole en kama sana ba conference ngage ere voice chuton tukul ki miten conference asi go yatwe chine go yatwe chingo go yatwe chken kirui enyo genyoru soweto genyoru Francis Chemute kaisaya gamnande teke etese tukul agot ngetich boda boda negeb chat tukul na fast Nathan ne gagu ngete ko ngeten guna go isa tatu lakini isago isa itanguman lakini *624# ko en gebeber bolete Nathan ga wega duga number 1 ago Nathan go *441# ga wega duga Nathan number 1 o ga go ne che en duga number 1 3000 ago isa itanguman so ga mbagi tu ele chine ga alisha chine go ya alisha nu igiti we duga number 1 ogi nyor chige 3000 Kenya shillings bk changa pesa jegi je negiti te 300 amagi tu ele Nathan go zawadi na baso kuru magumbagi ngi go toke alishe na tage alishe na boy ngo ya alishe amagi tuele chine chine radio na boy mo fm iwe duga number 1 *624 agiwe duga number 1 ina mjige 3000 Kenya shillings che babi ke changa besa amagi tuele chine chine radio na tan go zawadi ne nyo chine ganguni en *624# egas Ken Chris nyoge nyorun Soweto agas Francis Chemut aga Isaiah gamnandet ke pchata tul na fasku no na fasku no ndan mega age chito ilainit amun chang bichu mite kabisa chu igen yak chek na fas arbu Ken Chris arbu Ken Chris
1: tamge
0: ah bye bye garu
1: ko para na fas ni wona na shukuru pasya ba magi ngam moji tu chenyo Edwin Arap Tanui ada jadi yok aku mucam misen yang kape tap sengen ini mucam alis kimi bambu aja yang wakat ini unik nampak kau mana coba tarik dia aja ke tol yang kasar balik jadi yok aku pi tol lah kimi mungkin lagi coba beti mana kuak Eric kita ngalai cecin cina orang ngalai kugi emet yang bulu siasa ak mi ka tati ulo bangon doge akje kwa nasiasa. Number one, kupika for sabo United Opposition, kutu nyaki chak meka kati nenywa. Tabana yetu nyo kawpon tutu chikilin uyo to space chyo. Kutu nyaki chak kawpon tutu chikilin utkebe shi, kumongi sulagi itno hiyo maja. Pongo nyaka kaya kujeme serkali, kulikimi chikiritene ngajeret. Kutu nyaki chak meka kati chakwa. Ilikati kasha kwen nguno, kujita nigiri kutu nyokai mutik chichang engale katkisti kimi kutini. Lakini, chiji kora, kutu nyusimi neo eksiasa. Inga changa nmesin, e mouti Kenya. Uji sviju kutu nigiri kora kumi United Opposition, kutu meaka tukule, tamagiri kati kashakwa. Amugista bre kati kashakwa, kuwenda kuwa, awo ya kutuwa bata uja guzi kutu kutu stagi sinato. Ike bata kutu mabil, kutu yu njoku Supreme Court. Mwana asale, e katiba naba Kenya, kutusu nengri katika shakwa, tusu nle badaye, amumige zit kutini, akuminga lawara jawa kama kutini ya hini. Kutusu lin, tumwa yiku kilti, tukujo mwa sheri amu, aswa mngajarani, amu wenda, kutumge kinyurukwa kilti. Mie sabu wara jinyaluge haya gegeri. Nguto tun kujo amnyeji, pick up United Opposition. Aku istaji tukul, nalin uya amecha kwane. Aku kwa shimeji. Aku lopore sambo kalon su musha wangwa tai. Maybe sifu na, ingwe ikna bae. Amecha Eric, mutkule rani, pick up United Opposition, ingwa kwe rani med, Edwin sifu na, for example. Yesu tani ura ni kaa Western Kenya, ke Western New. Kutus wapiri jibicha atake. Amugiri kule kako nyurina fasi ni negit, ni sirina pa watangula. Aku nyuruh rafasi nunggu di sini nampak prime cabinet sekretari mudah badi kau ikut mengajarin nato ini ni ibu gula gara muka yang utuh kusiri atau nyengnya kau mesti kira kira butuh tunggu butuh wasi nasi amu pikir orang menang itu aku fiongos aku anda kalau nonton tay aku anda sebut nano orang ini dekat dekat siapa amu jadi pasti pasien nampak serikali kau butuh aku tu orang di bulan tak kau nonton ni muzik wal siasat Kenya amu Eric. Ungkaran bika mau di Kenya, untuk aku rajin dengan tujuan tetap. Gian gele imut, koi kita nu profesor, aku rajin dengan tujuan. Cuci koi batinnya uru kanya tak ku gaji Indra Laudinga. Ku ngerti tujuan lo. Mesti tu cuci orang Indra ni for example jebo mati yang ke tujuan aye. Ku ku sisi, kita jebo kalau nanti jenis itu aye. Ku aku rajin dengan tujuan taman. Kita jebo tiba sebulan nak. Kurang ni negit million ni. Ya ni we, kita start dengan apa United Opposition ni, 10 million. Acheck puri ni, bawa lenti demi pau nanti. Kita juga ambil semua pihak bawa lenti. Tiada kita, pihak bawa diam jadi tiada. Kosabu tenet, aku nak cuma kongat. Amu apa cakap diam jadi negit million aye. Kita sekurang kurang million mus. Kita start dengan pihak apa? Kita ni 5 million ni, kita mungkin sama kurang Kenya. Kujun ni, kita ni kita start kita cuma nyejis. Kita ni kita start dengan 10 million. Kutu unia sabu jatak, kuko iki raki jatak buriye nabokal nji. Ome chane ale, muto tungku kwa shi meju bichu. Enke pake enke nusindoshi. Kumungu wakisa kwa walak siyasa, ako ek siyasa nigibo 2002, anongo nigibo 2007 na muka tuye bik tole, ako biriji jita genge. Kumungu kwa chale nye kache ke tiga apka, ule muji ke jengde kura. Nebo let. Nyingele, mutkumi kwa rakini muji kwa satan siyasa. Ungu lepka, kutuko batki ungura tol, kindega buta genge, kungu kutuko waka ndo iki mujo kuchuti, uja kusi ya na nomination. Ungu lepka, kubitu nereka genge raya, aku mugi betkura, nima presidene, matuko berjibi kitang presidene, amu, kabuwa bi ikalake chigurege, mita maite, aku je kiba uja maite, kungu kere bezi ke mandanyo wakara, erege, kumujo kabit nereka ke, aku berbiu kura aku teri itu, aku walak, pun lupa macam lejar kena nengke kira tu, kira yau, laki lupa macam lejar kena neno ye, jadi minggu aku macam sabuk cemil barak, puri yang bawa nengjin, kau tengah biman kira kira ni, tu sune, ulegi beti, tu siapa nengit ni guno, kau warga ni bawa 2022, engkau kau makar gay, ni ulu gay sabuk jauh ne, atau seri, kau macam lejar kira tu orang lejar tu kau jadi nengke kuriak kau mutiak, kuriak kerja mutiak, kuri boleh boleh, mi gi ko rana amete ta tier kon doit tumi mbaw na tet mi gi ne ko ron social media erik aga ni ada ta lo ro jitul kero ya ga bi tapu en gukwe ta ga tul ne mi gi
0: ngoy ken gay ga ge
1: amma mi gi ne ju sani ko ne tanyal ko gir ki no ko ket ma shishi tiene sana ko bi no ko jukti ko fa celebs ko gite tay ngoni pou ne tabu amma ji eric ajak tur ko gi christian ne tabana gi mo ko dul ma nyugo tar ti ji um ge gir nyota saram di nyota ki ti ma nyalul ki to ko sabi ta jok nyal la ko ra gi gulori um ge gir ko ra ala ki jota jota
0: ngoy ken Francis,
2: Wei, jika mereka kerja kengkuli jalan dijual, nafasin yang mampole, mana lega apa nenen filter itu absen kena bayar ini. Kalau jenis itu kulpa moja, jenis itu bagai semua tay, kerja unda unding kasih nih macam sekiru. Kalau jenis itu kul, cuma muzik kau itu tay, kongkoro nombor isi kabarat kering, asih kita orang itu cintanya, mu aja gay kuki, ki familya kengke. Aranyun Eric, kami jadi kyo. Amma kita agen, kalau amma macam apa nafas ni? Amma je angalal gitu amma ni. Ingalek cuma ini kajak kuat nane koye nene. Kajak kuat kongal jondo nolak amma rap kelajat kai tak boleh jugure nane dengan angalal batay koye nene. Entu je tak video atau tu kau lagi kumamitei. Amu je tu kau lagi kumakinjai. Macam kalau onso, aku dah gemet orang cuba nak kumajai. Koi gere ille ko kacak kuanyoni konga mamak kinja ke tukul ago ungi ke namu kalau cindo milen sekta man ke umiran ya asik ya wane presiden wane ku milen ni sih sekta mana nyoni kalau ngut cindo ini bano ngut cindo aku tu ke mana lah bata terus ni jadi aku jadi siati ku kita lupa macam apa kita ageng ke nautari kalian tu naga kama ini pas tari juga lain. Amunnya asyik itu oktober dua si tik cepat kuti tak jeget. Kuaga macam mana mahu jeget ni biju tol ini. Ongen orang orang liat aja orang orang kafir nyurusi tak jeget. Kuti benda kicu sen ni orang lagi ngaji. Anak bujuk kosir itu kuli ni. Anggap kuli itu alik uitai. Kau kuli itu aku kuli uli aku uli. Kuli gaya ini biju jaga itu kolung waka. Engalnya kan raya, mereka beli sesuatu macam ni kurai. Kerap itu, kita mahu gelar ni lembaga umke cukup cukup awal tay. Kau macam ni orang malai, nani Eric. Bawa dia macam kita ke sah ke. Ungkongnet piju, tapi mahu gelar ni kerap gelar awal tay. Kalau aku pilihan, dia macam hilang itu kata saya, macam ikat titu kata saya. Ungkong mana kau mahu gelar aja, tapi mahu dia macam Arab itu. Jadi semua buat je aktif ni, macam Arab itu kau nyorang Arab itu kura jantan ni. In 2027 ni, tapi lagi ramai orang tuju leh ni leh leh leh ultai. Aku juga bukti, saya kata lagi ni, orang kacil kura isek, asyik pergi kura presiden ni. Sekiranya kalau ni hekai kasih ni, macam ni saya cakap, jumpa muang, kau kau macam apa opposition, kau muang kau leh, senyap kau kau jempar yang ni, senyap kau kau jadi tu lihat isek, senyap kau jadi tu bukti dia, kalau kau mau cerah muda, orang.
0: Ongoi bayo te Francis Chemut engala lengung enge kasi nsoweto chebiri belege munga gya bunandi kwa nyilenge kasoweto aiga saisaya anyo genyoru chita age nyota nebo wasingishu ketesta tugulen kibagenge kokin wakitinge kekas ngolion ngalaka ngalaldai ne boyot Francis Yamut mekake lainit kongoi kongoi kongoi kongoi lakini star 624 ashkolenji duga nambari moja kumi zawadi nunga nabo 3000 agere biki kibare chikago nyorchike Victoria Chebet Kennedy B agere Weldon Lagat agere Stanley Kirui mitha itanate nyota ngo Peter Kipsang akupiga lakia changwano mjige 3000 miduga nambari moja na watan guzawadi nabo saa isha chuton so wetu agegas aisae kamnande
3: kongoi mising Eric Ronen betutab raini akongwa mune ente tuchet nefa ukoneche asikabit in ikonya keken ngalechi tuketa in emes neta kona namunga in ando unen ole in timokini chemnya sene ka bishop hedu ngalechi ono ago in ko en betutab amutkarako kokutinye neut nekobo murkomen neko kai tuwei tombilo nanyin en amute en function nekokitindai ago akochini teksta ya memurkomen amun korako kondoindet kora nengecheng kote simoit koitu toretenyi amwoini kongoi kondoi kokimiten 25 amwochini yoko rais kavana nebo raia amwoini kora kongoi kondoi chon kokimiten tugul konam wakili kirasikei nebo bomet kongoi mising amun en tetutiani nabara aker ng'alekab Kachakwa ko in ako ndawendi Kachakwa court of appeal koangen ole wengietab Kachakwa nebo court of appeal ko still kong'etu kou noto kora mawendi kote question the impeachment nekikokikoi Kachakwa serjine kou notet kora ngandan bongonike nguni opposition koangen ole banganetab kee nebo opposition komelelen ile ing'eme emet inyenyorunen kandoinatet yoche iteche emet asikobit koker biik kole iteche emet so meng'eme emet inyoicheng'en kandoinatet nibare iker nguni president ele kopangandake kotogu kele kopangan ak kokotem budget nekokichopwech eno amut ana kioin ko budget koboru kole kakotachen the common mwananchi nemiten en ngweny nokere ale ngot koboisien rayachu budget nekokiko en oret nekararan ana ngot koboisien kandoichu kou ele kokikonundo budget ichu kokararan kotestaa boisiet ak kotestaa serkalit nebo William bichu miten opposition kwangen ale kasinywan kityok kokomwa vitendawili chechechwaket kotieme koinfluensen raia lakini angen ale betut nekakotiech ngweny siasa komie en arowechu kakibe kwangen ale aldookse boisionik chekotoken serkalini eb Kenya Kwanza mokimoe kiimenge bichu miten opposition okot Kachakwa kikokikoi nafasi bichu kodeliveren konekotoyoe kou noton komoe bakotangasange en olimpo Mombasa moe bakoai tuguk chechechik en olimpo Mombasa kikere ele iyo ilikuwa ni kinyume na matarajio ako kiamwa kile ole kandoinatet nebo opposition komokitan inei misisi kikibare kekur Kalonzo kelende kenyono Kalonzo nyo toretech en serkalini kokuyet kibare kelen Kachakwa ndekenye nameche un kokuyet bichu ngobakoker kole kakenyoru kandoinatet betut netaa nebo oeng nyokolokyi ngokiet okot bororietab kolenjin betut agenge konam kole bichu ngamasin kotototot chemotoreti kii so ng'echerani nyon nikitinye en nguni keribe ak keteche bichombo mau kokakekonok rapisiek koboisien rapisiek en oret nenyolunot simokoron kora kotonyonyonchieto kolele motoreti serkalit rap rapisiek abeal mbaret en elenyolu ak iteken elenyolu sikoron komoisiboti serkalini kikuron
0: ngoi soweto chebirbelegen alalemuen betu nebo rani ngekas Isaya kamnandet nyokenyorun chito age kakaranit kabisa ongechakta en kunondo neta takenyoru biik chechang chongololso Isaya kamnandet karibu
4: chamge arap
0: ah bai karibu
4: kongos mising en tetutiet non kikemwa komie masungulot mokisikyigee nafasi makimoe keng'alal toketab ugaa non kelein sikonyor biik tugul kokararan so kongoi en tetutiet non ngeker iman sait nebo opposition ko bichu koitritio ko kandoinatet ako moitos Kachakwa konereche nguni ngamun kikimbichen akongen ine kole bure en karibini kabisa 14 years lakini oume kong'al biik chuyoote kityo koume kole kobar serkalitab arap Ruto kole tamanangoi kwanda lakini chon ko impossible chechu ko kritik chitugul Kalonzo komoe Kachakwa ndanda kakistoi non completely ot ndawendi high court ano komomii changes still kwendi ine momii ng'echer netokonyoru ko nebo boyop kok en amonyoro so ikere ile moe enyu Kalonzo akomoe enyu wakina Matiang'i akomoche enyu wakina Sifuna so biikab western komoe chinywa Sifuna komara wakisi skoma jiagene matiangi nywani vindo makisi sistema mi tamaita chuvili kisi so chitungu koma nye wangu non kutamba ni koma ikalo so nywangi koma chibawi lakini ngiere kitu ile tokor koruchi pido in koma staff central in koruchi ngalo so ngamu kabo negiti tunakiche kawo ima uma mosia so kutokor umu koma si na kutolo kirta yoko takamne daga kita kan in gumatia in mini kashapan kome ta bonda ni go magi in galon so ni agu go umbi ti go chi ngi bi kome ti ti ni bucha vera le kriti bi kuma mi position ni gi no ni gi go in no ni gi go akat ni gi go in in odinga i dai la odinga so ma go gi mi no ni en che chu gi chu go che chu to chu ke gi chu ya ni no mo ma chi gi go so to go bar gi so chi ge isa ga to go kriti ma gi chu gando na te agu mo mu che gora matinye bi gora so yere le tama ini di UDA serikali ni bara bruto kwendi na itu gora ko te testar ku jubi ni to gora nam ge un ke bi di gora ago ni ni leo mo ni gudi ngale ga pa ko ti chupi ga sendu ko ye sho ki chu ke sho gora kumli ti le ko serikali ti jo mo ni gu bure nda ban ma ko ku ma gori property se jo ali ri ki de bi ja da sara bruno kuli nyong ge gere gi ki ya so ni she ngale ga pe di di ngale ga me go ke so ni she ke se ta gura i she ni legi lega to buiti over kinge maina ni ga ke tu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Urugora chitage en gamasatan va conference asitage da statu longin wagi tingo kwe gu nondon genyo rubike chang habiki wa mi conference en taa gabisa mwagi abu kaunti natanbo kericho sorry gebendi gebe kaunti nbo asingishu gaga sarab koske anyo ega skipsionga giri nagnye franzi sarab rono angetij boda boda anta ke chatan gunonda yamech ko to mugulji anibuch ko star 624 hash nyor chini ke bora tin bo selingi shegel futat wal engine mi gina ba weekend lakini mi duga nota ni number 1 mi 3000 amagi tole ta yepchini dre dug te ite moni lagenge ho nyor chige 3000 ibangane nge en weekend Geoffrey Rapkoske sige nyor ngibshonga
5: pastor grabro noga tinwe
0: Na bai bai.
5: Ara dina galengo ngo bisu mo gawo dabara inda suba bitanga laleng alia chego je mai ligi galal rani. Alia chego rara nen. Ku gama jo na tayo mama ya tul erika ajam amaja ali mu na toita mamu yo. Ang na to go Wendy and Bishop Arapton wi edin Arapton ya mu gaja skill ga go sita in tangana inet. Ara Arapton gile mu yo. Ni kulu bagenge. Tahu ni nampak nampak apa kering, aku tanya utul, kata mak ayah nak suruh tu, Allah beri pulak, magi doa, magi letih pulak, ada yang muncul, nampak yang itu, nanti eri guni, ngalengka apa syak kuah, demuai ni dekat lelai tuan ni, bujang macam nak macam ni, ini lele, kita tahu tu nanti kita tes. Kita tahu tin dah ingat, tin dah ngelihat si joro ni sing je buat ni agak kalau nukam apa sing jadi ajaan kami. Kang kami tamu tu kau lagi ni sing ngelihat si cang. Kang ngelihat si titik titik in kesiak kau engai kau tu. Kau kau mengai kau kule invest kesiak kau. Kau lagi ngelihat si orang lagi si orang nak ngelihat nuju. Aku tengah mengarah kau lihat si kami tu tulu bagai engkau mami tay. Kang kau mengarah ni tay en kalon so. Okey, kalau untuk dia, lawan kami terus kita bin kasih aku aku tunggu ya sendir. Bogo launchin nanti presidential in election ini. Mereka mahu lawat orang ni tahun 2027. Kuma yang sila siapa tu? Angin apa? Aku tengah bogo ni mahu baca. Kau kau kau lawan guna kerja kasih aku. Ia kerana presiden atau turun. Kau jangan kau jangan bincang macam ni. Mana tak ada macam kasih aku guni? Kasih aku guna kau uji negara yang sering kena lo. Nak utang kita ada nanti kalau kita susu tu, kau jangan sesuatu 50-50. Ada kalau kami tak usah jodoh, mami tak mahu jodoh kalau tiang kering kering. Kau macam berapa kali? Ada guna untuk marah ni kalau ayah ni kerana buta, arah tinjata. Negi tu orang saja. Bicara tau apa yang tinjau mesti kerja terlibat di sini. Kau apa jalan lagi kasih aku ini? Kalau tak arah buta aguru, kau nak jual guna orang tinggal orang aku ngasih. Amu neta orang neta itu jadi tabra bruta awuru, kau melihat lagi ayatel, kita ngayatel, kita umi tahu tinggi kalau kuasa waktu orang dos. Lagi ni ada tu, umai waktu tu umai golai ni, yang agen bijan cerita, kau invest cerita,
0: Kongoi ako bichono tebe nambaishek en yoton agere makirer agere choronok chechang yotebe nambaitab Charles Arap Kering ako anyoru logoyon en Arap Kering ale kimure 5,000 Kenya shillings chekakonyorchigei en simoinyin Arap Kering agere nyoton kokalenjon komure 4450 en nekit daigosiek nekit tiptem chekakosirto mangu ale kakotiech nekit 5,000 nguni yokingin netinye noton ko Charles Arap Kering en toretet noton nebo noton ko tetutik choton chebo konoret nebo senge nebo Bishop Edwin Arap Tanui kabarastaindenyon nekiboishe tuwan en tetutie nebo mwa akoi kokwetab emo kamwa kele kasarwek choto cho mi boiboiyet kasarwek chemirire kongetelelulen kibagenge nambait nebo Charles Arap Kering ko 0725-554-992 akongoi kandoishon kakomwa kole mi en kibagenge ak family nebo Edwin Arap Tanui koboto MD nebo Kenya Seed Sammy Chepsiror kemwa ile iwendi akoi ground agoi betu agoi noton ko tell date ne imiten ni agenge en biik choto choititoi agenge en agenge Arambei PS noton nebo kabatishet imiten ak inye kemwa ile teleli ak family koboto noton ko chorwenyon MD noton ko CEO nebo Competition Authority of Kenya David Arap Rotuk ko kemwa ak inye ile oteleli ak family noton nebo Edwin Arap Tanui amwa kongoi niton ko kakwautiet agenge neiboru kole ng'o nemiten ak inyendet yon imiten kaimutik simoe kityo chi neteleli ak inye yon imiten kityo en boiboiyet alenjo kokwek tugul kongoi chi nekeyokte kitu kidogo asante sana agoi ngunitan ngekas kipsyon sinyokenyorun chito age ketestaa tugul en kibagenge lakini *624# kamon alenjin 3,000 mi duket noton nebo nenye #1 biik chechang kabisa kamwa kityo ele kitaepchini radio iwe duket #1 akinomchigei rabini chondon chombo 3,000 Kenya shillings mi duket #1 karibu kipsyon sinyokenyorun chito age ketestaa tugul komie kipsyon enje boi.
6: Yes, chamgei Eric, yamune.
0: Bye, Kipchonga.
6: Bongoi kabisa, agoi nenandouni ngolion nebo mutyo, en chorwenyon Bishop, en kabotesanetab senge nenyi, kilen kityo mutyo, agoi nambaino bo nongoikunech, nangeker kimboi kimboine agoi echek biikab emo, anan mashabik ak silent listeners, kubik chekororon chebendi kibagenge, akokosindechin, nesindechin something kakenam nambait.
7: Negonu chito neriebegei ak president en tai ipindi nenoton anee namwane nguni ale kokotindoo president competitor neuon kori kati Gachagua lakini kongokakomwa kotini kole kikimpichen Gachagua kokakobek ng'alekab upinzani nolelen kityo kit agenge amache ane ale president chito nekwoiwechini ot akane ale tot kou competition nekim kori kati Gachagua ne nokere akane ale yekoyoniton komeakere kotakomi usito nebo upinzani kit any kityok agenge nekomoche amwa enge omo amaja jere bichu bo bizan ga mun kul bongo no tiwe chege o amaje president na meji batime to garabi chumba chumbe amaje bunu ti ni ama jenne matin gori we shi gumlitli umye lege de dito ye lege de dito ko terga ingili an ko terga ge ge lo ngi because bichu ba to me kongen gole sergali ne ne git ba 2032 after William ko ni tande do William so ko malona ko mite ni ndare shi ngang ba bichu ba to me ako na ngo nga mkono sergali ta penya kwanza e ba shi umye because kid me ba jatu bu nanu zo mani president na ma jo ne president peri lege to sta ba shi ni tute azu ro nga ta ja bichu ba president ni ko jare ge amaje in ingeri le de tutabra ko be tu ne mite dai kibwati gigane ta ge che ne nyon ya delet kip kali ya kones e nga ba ruze be tu barain ama ja ta chi tu gulwan ya ba ne ba county ne ba bomet sub county ne ba bomet what da kimbu ke ya nga ba ruzu awo mi ore ne ga ge re na ma jo le gibi ke ne te na ro ba to nu ore ta blong sa ge ra tu gul ra no we di long sa go chi te kimbu ya che nyu ba ga yut ba ma a ge nyu chi te nyu ba ma iwe ni ba ma ko ngoti sa ba ndu school Aki ya tete yu rap kombuni, nimi te rap kombuni, ito waste baka yin mokoma. Nimi mokoma, iwe orene kwa kapa ruso. Nani ta norene kiba ishe nguniwa mongwa le mi direct ashe mi te norene, che iba oru u lani le kebuni. So orene kwa longi za, koke rap kwa yin kwa ke, kwa yin kap kombuni. Koke no yin kwa yin kembu, koke rano no. Nimi chari kwa maa taraka no le, rikite itin, oti nye tange gengaro, nino tonko next week.
0: Angwe kishonga.
7: Abu tinye mashapi kichog, abu tinye leaders wa bomet kondog, agondo kichog tuul jayi gaya wadul kongete. Nage tezi ane nyo, nubo emo, kongete gigi nao, gigi tau, aku gibi ane tuul giba genge. Kochi ida nubo ego nyuruwane na baite, kondo ba 0792-703-446. Nibo ita magu nike nanye, agile bishop kini tuul giba genge.
0: Ongoi.
7: Kongo ina tuga ane kopsha nga mama.
0: Ongoi pshanga. Mwanga liyo anabalet Francis Rono, sige tuwati ente tuti.
8: Bas. Kongoi Eric, speaker, ek nafas nga iku ni, ek sa tap, kora kesa kopit kenga lale, pangane tap kei nebo siyasa, enge National Olimpa Parak. No toko, ke mua kubare katika shakwa, ak preste nul jam sama rabu to ulo, bangon doge ono. Engane ente te, ko magira nilu wendi ka shakwa. Ngwa ke mbiche nga shakwa, kuma milu wendi, angunda pangane ke bicho, tokulu mua milu wendi, olu wendi bicho. William sama arab ruto kotko gibe uru kenyata ago kaso me ago serikali ni ngondo garik tule baluge ago William ko ye kotndo serikali teman munyewe kotko me mu jogo pangane moni ngoto gibo ngane William wakati nbo chubili ko ga ko mutwa che ke mi te ke mi kema tan nyone ne bo yarpi age tu yege ak dne kotke ko chubili ko tu to na kuru ago uru kenyata kotko me mu iman kotko sir William Samuel Arabuto en Tamil boy William Arabuto kwaldo position ki track record na nyine amu William ko kwa kasi Kenya msema ma ya ko project ke ngene kwa Olimpo Central kwa Olimpo Nyanza kwa Olimpo Northeastern kwa Olimpo Eastern kwa la tul awo le brito bale ko kwa kasi Arabuto ni nyalu no ndo kuno ngala oportuno chundu kul jungo kwa ako chobo ko tjege kwaldo William Samuel Arabuto ndo ko robi tul bolle kai ka ko William toko kunyo tamu da fayo ko pisi ko sul dai poi chone joko ko to ara no ru gata ga sha ko ak ndi ko tokul jomi tokul ni pen jono ache gata jogo ibori to ko le jini ko na nyo William ki yoni ge le tamu da fayo na William ko sire akko ndi ko mnye ki tan mi ko mo tiki tiki mo ji ti tokul na bori to ko le ni ge le ngi ngi ge ge nge mata ta ge ngala sang ne bo ache ko gi ta ta mai ta UDA akko gi sergale le ko ri William ko la ko ni no baka kingen gele man en borye ti kunara chuni ko bongono te ke amungi wanyansa ko bongono ke iwanu ko bongono ke ko leong ketebi ke wagenge sige sige ben negotiation table tenge ben message ke so am gele mo te ke kone minister ne boni agni agni agni ko ki chang ko ye ka ke borye to ko le chini ko mo ta ke te ke tur kurai ne ko ko mo we William a ke chang ku no ta ke tur kurai ko ki chang tungu bua ne bi chuna ko so me ji ko ki chang ke te amu ne nyo sarkali ak tungra tule ta tu ketinyo kora ke negotiation table ne ko negotiation nyu lagene ne tole tole sebeni ko ke tarno ko tar William jo kimi ko mnye ko ibriya to college bangana to William ako bangana tim biga president William sama arabuto ko ngen ko tole tole sebeni ke wine ni kito no ko ibriya ne to tole tatu tu ke ngen gele ngwa ngwa ngwa ne wendi negotiation table ne bo tole tatu tu ko ka ko arabuto
9: abung gebri tuan tuan sebab ni kotor bayi senior abu tak kotor tuan itu ada tu komite orang itu khusus itu nak pikalah demita ayun konon tak sah lagi percini ke lain ada tuan tuan sebab kotor cok atau awak soal yang pole gorabi tuan ranui aku awen di kami naira bilang ni arak tahi elbrade agi bawa matang na rampe inota ke amu tuan tuan juga jangan kara rana jam ke mito kul kubin di tap neun nebran ni kita setai engemo emi kau bateri lagi negri ini kita sabotan ni bawa aja agi mau ini kau tu kul jawab dia tak boleh ni jam kau ni dia mau jam kau sabotan ni tuin danu ak jawab orang ni kau bateri France kele jom kita ada tuin danu ya tuin dasi dan neun itu ni ak macam begalak tu jenda sih dah kita ada kita kul bawa aja korang atau kau kita ada sih kul France orang ni jawab kita amit tu singgi show kau
0: ni France orang ni sih tap kita kan was singgi show Francis Rono Chitab Ketik in Wasingishu County Hake Mwaman Betun Bagwarun Betun Bamutai Gemiten Dugul Tail Date Gen Kayum Manik Chotan Chikitarit Baishonik Tugul Jibakonere Tab Esta Sawe Senge Tab Edunarab Tanui Esta Sawe Gotubcho Okwan Nibo Edunarab Tanui Nerube Kwan Notan Nibo Edunarab Tanui Ngagwe Ngunitan Ko Tesetab Anganuti Chotan Tugul Gago Jitakahin Endet Edu invitationi chotan je ter ter ago ingunetan nasama madain studio age batulen kibagenge ki chi netinyegi iyo kichal sarap kering notan go sam go ngetenge lesige tarete invitationi chotan hen betu notan barani lakini nasama madain studio o tu yokti minatan ba MOSR ago ige tu en betu notan ba jumatatu amagun kitagatul nagararan weekend ne ken bye bye gabesa seregonyo
10: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. Aba ipini tikiti tikiti nwa emo FM koibwe chairman.
11: Kagoit site up ketil tikitit. Niko kasarta nwa gilat kambut. Kewir mesedit batay.
12: Kupunjiani tunakuja yo yo.
10: Majeke som gajar naik koyan koy mengaret aku buat situ nende level rate asa koy mengaret nyata muta urut level rate kerja opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wale level rate koyek situ kini majeke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahun aku mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ini kom market ni ready kini majeke tu gil orang yang mengaret itu tahun lagi som urut yet tukul gila buat level rate nyata aku ipci tiki nway mo FM asal lain kalai kejang oleh itu aku mengaret.
13: Boyboyen Emo FM eng inyego stoin denyo eng chamet aga osubet negiro ogonech engebe berwek tulti bagole chin kuunoto ango titinye ngolion anago gere ngungu subke akte tutik anago getishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM please korobet netai Kitabe Street Nairobi anan isuro ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibirwe simet eng number 07 06 333 777 SMS kunyo 21730 anam isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke FM kogete shet nendoi eng pororietab kolenjin kosubke ak chikilishetab Geopol itin pich chesire milionishek angwan eng petut agetugul Emo FM ninyo

0: lima saya enam ye. Jauh jauh saya urang ane amoder lepas ane rasa sih. Apa awaknya tulang lima saya?
1: Lima mana lima studio? Nana aku makara dengan lima siemo. Ini bagi semua boleh-boleh aja.
2: Emma FM.
0: Wei, kilima.
2: Hey.
0: Nemye chorwa.
2: Nemye.
0: Kapisa, monota ni kilebili bara abu uti chenga bara. Di natai ni choko bwanda ni kilima. Na taune ni kilewesa ni nambari gato we ni
2: kilebili. Agina lenguri game top 10 kapisa ni anitan. Kimi top 10 ni anitan. Ago ingot ko geju tu top 10 agere ni daigo se tu tikir moba ga gerten duga no ngi ko se gola number 7. Star 216 hash agi we duga number 7. Amaje ijo to duga number 7 ni anita star 216 hash. Star 216 hash agi nyon duga number 7. Star 216 hash. E duga number 7 yo me yo message ni yo vote 5 shillings so Samuel ige tieni ato sai noton. Star 216 hash. Amaje mara to ni anita ngoti mai wagenge MBK successful bidders.

Jugaagait korona nguni. Kale inae ne jamii tai ne am jamii sikejut kora chebo tai lakini yon kabit chebo nguni ilen akan chebo baadaye amache oi no ngero kaba biik angwanu en biik 43 kanget biik 39 amache olon inyoru ngolion ak tiendo ilabat tuget number 4*448# amache ikeitu en yon chito nekikuren Nation akere tinye 25,000.